Hadaka kiza ku isoko yokurereka mbandanya ngushimira cyane cyo mugenzi ukomeza kudukurikirana nezigira kuri kurabandanya uroranigwa nezererekwa anibiganiro bisamirizi yawe ndagushimira cyane rero kuba waduhisemo kazi dukana natwe nsamirizi akiza ku isoko yuko isaha 11 ziraka iminota 19 birumvikana n'umwanya wo kubanda kuri kano turimo rutandukanye gushika igihe rero cy'isaha agacisaha rero 11 n'igice nago ari saa 11 n'igice n'ikiganiro zindukana n'Imana gushika saa 12 kuri saa 12 aho zakuba ari umwanya mwiza w'indirimbo zitandukanye hamwe n'ibyivugo bitandukanye nayo guhera igice cy'isaha 12 n'igice gushika igice cy'isaha imwe ikiganiro tubane neza.

Nuko rero nuko nari nabibamenyesheje tugeze igihe cy'isaha indwi zirenga ku minota 33 hano muri studio z'Samerize agakiza ku isoko y'ukuri. Ubwo rero ngarutse kugira ndabamenyeshe ikiganiro kano kanya tugiye kubandanya turi kumwe namwe duteramanye turiko turabira hamwe kugera igihe cy'isaha 8 n'igice aho mucya mwinjira mu kiganiro indirimbo z'iwacu. Ariko rero hagati imbere y'uko dushikira uwo mwanya turajya kurabira hamwe ikiganiro kitubwira ngo umurayike ninde. Umurayike ninde nicyo kiganiro tujya kucya turabira hamwe mu kanya

na kuri gatano aho uherereye hose hora komeze kukomeza girira tukatugeze gice saha indwi n'iminota indwi n'amasegonda 59 karenda guhura utonde tutaje tugiye gukorera ko kuko nahemejeje kwigusezeranira tugiye kumviriza uturirimbo dutandukanye tworoshe twijya nino tugiye kudushikana igihe cy'isaha icyenda ubwo cy'isaha icyenda zuzuye neza nk'ikiganiro darubini ya imani tugiye kudushikana igihe cy'isaha icumi igihe cy'isaha icumi zuzuye neza nk'ikiganiro ijambo ry'ubugingo tugiye kudushikana igihe cy'isaha icumi n'iminota mirongo itatu kugisaha 1:30 n'uturirimbo dutandukanye twijya nino tushaka dushikanije neza neza kugisaha 10:00 nyuma y'isaha 10:00 ndaja kongera gushikiriza urutonde ibyo nshishikara kugushikiriza kugutegurira uhoraho rero akomeze gukomeza girira waduhisemo ukomeza gukurikira radio agakiza ku isoko y'ukuri.